0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Taka nyamasi uno, ndiano chawina. Posi, piri, tatu, enda.
3: Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta.
2: Ndipeta wawina.
3: Berta, Berta, Berta, Berta.
4: Izvi, azviti. Iwewe Berta, ausati wakambondi wina, waita kudini.
1: Kajinji kutirikuri ya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndashika sika kugagoma.
5: Itai hingana isusu. Riyai chikafu chinonaka no zvibikwa zvirinyore. Uye raramai no mufaro. Kubamba kunaka, kubamba

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Pose. Piri. Tatu.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvokupikisana. Kaka nyamasi uno, ndiano chawina. Kosi, piri.

0: chitire mukuzinyemo
1: mashora mukomaidho ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhwirira zvakanaka
0: handikubvunzise gredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edhu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: waita basa mbiya chinoita ngechi kuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kurya
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikaryi chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumtero
2: edhu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake futi
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Taka nyamasi uno, ndiano chawina. Posi. Piri.

Masoko. Mutungamiriri wenyika ino yemusambiki Daniel Chapo akumbira kuti maprojeto makuru arikuonekeona achienderera mberi munyika ino yemusambiki mazuva kudai zvekupinda. Anodikana kuti asenzeswe mukubara tingati rubudiriro rwepfuma yenyika ino yemusambiki. Masoko aibhuya pagungano repagore rikuunganidza magwiri enyika ino yemusambiki. Aoneka achipasa muizaniso kweprojeto huru yakaringana nekucherwa kegash kumutanha wekwakusi kwenyika ino yemusambiki. Projeto inodikana kuti ioneke yona ichisimudzira tingati pfuma yenyika ino yemusambiki. Aoneka achibhuya kuti projeto iri kusenzeswa mari inokwana kuitaona 50 billions emadollars kunyika yeAmerica. Mutungamiriri wenyika ino yemusambiki Daniel Chapo kutanga nyamasi kusenzera kunyika yePortugal parwendo remazuva marongomuna zviri mukati mekuda kubambisa kushamwaridzana kwenyika yemusambiki nenyika yePortugal. Zviri kuzwi mangwana achaoneka ari pagungano richipfemba mweri rinobatanidza nyika dzeAfrica nenyika dzeEuropa. Daniel Chapo, mutungamiriri wenyika ino yemusambiki, apasa makorokoto kuna Tiago Mushanga. Mutambi wemafaiti ngekuina kaakaita tingati mukufu wekugara shasha munyika dzeAfrica pamitambo yezvibhakera yanga ichizirwa kunyika yeInglaterra. Aona Daniel Chapo ati kuina kakaita Tiago Mushanga kunobetsa kubudirira nekupangidzira nyika yemusambiki kunyika dzekunze. Aministra anoona ngemare pamwepo neborosa reutongi aCarla Louveira ari kunyika yeStados Unidos d'America makamaka kutaundi Nova York pakuti aoneke ari pagungano rinobhuya ngezvicherwa zviya zvinosi pachiputuke zimineraj kriticos. Tinosiya kuti pane basa rokuonekera richizwa rekuda kukwara kwatisa kuda kuona kuwanda kakaita zvicherwa izvi munyika ino yemusambiki kuitira kuti nyika dzekunze kana kuti mbuto dzebasa dzekunyika dzekunze dzionekedze chiuya musambiki kuti dzitange nemabasa akaringana iona nekucherwa kechicherwa ichi chinozwi mineraj kriticos. Kuprovinsia yeSofala zviri kuzwi tsawana dzinobarwa ngeanhu anonga echishushwa ngezvinyama dziri kuonekedzona dzechiwanda kuprovinsia iyi makamaka kudistritu reGorongosa kumutanha uri mucheto mweparki nasional. Americo Letela, Procuradori Gerali weRepublica kusenzira kuprovinsia yeSofala, waoneka echibhuya kuti zvinodikana kutora matanhu ekuti dambudziko iri rekushushwa keanhu ngezvinyama zvemushango roonekera nechipera. Masoko ekupedzisira ari kubva kunyika dzekunzi anoti anhu kana kuti apanduki makumarongomuna namairi ndiwa atamika kuzoti gumi nairi akuwara ari echikwata chealshababi kunyika yeSomalia. Awo aurahwa ngemasorodo emunyika yeSomalia. Masoko anobhuya kuti panguva imweyo motokari umwe waisenzeswa ngeaya apanduki wakaonekewona uchipiswa. Ndiwangare Masoko, mchute mgozi nombiri miseswa gumina umwe katolozi horash 11 minutos.

0: Berta, chimukunda changu, nyamasi unu akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi, piri, tatu.

0: mashuramu kuziyemo
1: mashuramu kumaitu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu chawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zviro kwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: waita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwini uye tinowana kumbeyo pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: auzviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kurya
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumtero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: Muri mwese afarire chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa chenyu chapetuka mhepo pano pa Radio Musambiki, emisoro provinciale yemanika. Mabiningwari yese kubvira pano nato dzeusiku. Murtana chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Uya ino shukure uya ino musobatsirwa ngemazano.
1: Inini ndauya muno muchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Shukure ino inoshamisa inyaye yangu inini namai akandibereka. Ndino mupenyu wangu asikana arongomuna. Kuda kwaka u zvikaizwi aiti. Hoenda kuda kwaka u kuti akone kubika. Kuda kwaka u zvikaizwi mbava. Hino nyamasuno ndakazwa kamukadzi ndakamukadzuya foi grasa ya baba. Tobara ana baba akazoshaika. Tozobara uchipiri, uchipiri akazobara kwa inini ndichirwara. Ndao anshaizi zvakazoitika tete tozombosiyana nomukadziuya. Ngokuda kwazvo gore rino ndenda kutora mukadziuya noana. Ndoenda panyumba. Takuma panyumba, angu ana aiti kubata, kafaka siya babangu inini.
0: Imumi munomizia kutengenda musapedze nguwa. Uya imu chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Mubiningure garega kubvira panguwa na natodze usiku. Ngezve mahara. Purutana ichakafukidza nyumba matenga. Chirongwa cha Radio Musambiki. Emisoro provinciale yemanika.
2: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

Padokonguwa tingatia purutano yenu padokoni padokonguwa dziri kuenda dziri kokwana kuitedzona natumisesa mfemba mwe kana kuti kinzora zvinofe minutos

0: Berto achimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa Mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Posi. Piri. Tatu.

0: kuziyemo
1: mashora ngoma idu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu javewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zviro kwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinotanga chekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kurya
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikaryi chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumutera
2: edu unza parato imwe ngaibude parato yemuriyo webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: Berta, chimukunda changu, nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Kosi. Piri. Tatu.

kusika-sika kuonekwa inu. Munguwa jokuti vakanga vusizwa kuhaja inuma ererano osho manyoka. Vaka kasika kuenda kosechwa inukundau inondango osho homi. Vokundau inonirangu mabasa ozombe umukati mu province ino yomanika vosete mugore rino vakanga vosiwana mutengo wotonelada inorimwe zvakadaroko janga jiri mbeu jo makunyepera kuti imbeu jakanaka. Ngozvo basa iri rakabuda mukati mukuhamba vosi onerera inomundo jechinotengeswa ngozvo mbeu. Uri urongwa uri kukwijirijirwa ino mukati mozvokuonera ngomabasa ino hombeu jakanaka. Zviri mukati mokuengecha kuzvimabasa ozvo kurima ino pamwepo nokuibvisa. Masoko aya avereketwa muchipiri chino mudhorobha roshimoyo pamusungano wechigumi namuviri ino okundau inoonera mumabasa ozvo umambo ino mukati muprovhinsi ino yomanika. Nduma yomasoko ino yopa musungano uwo Agustinho Robert inoena wanga usitenderana na usiti ngokuwanika kozvombe izvi ratonyorwa nozvopepa rokuti vazongosizodavira inokudavirawo kuzvokomboni iyo ngozvo ushaishiwo zvokutengesa kozvombe yomanyepo ino zvakanga zvosichinjiswa ngokuzobhadhariswa ino kozvo mari. Toenda kotora amweni masoko ino ari masoko ozvo kupejisira. Donga ndava mukuru mukuru omunyika ino yomosambiki wakakomba kuvhiringijika ngokuoneka kuvana vadoko voseta kuzvimabasa ozvo kutsva kozvo goridhi ino mukati muprovhinsi ino yomanika. Ngozvo kuvhiringijika uku zvakanga zvosureketwa nongozvo ndumwa yomasoko ino ozvo donga ndava ngwane romunyika ino yomosambiki ari kuoneka aishandira mukati muprovhinsi ino yomanika. Usiti zvakanga zvosinyangaja inongoma ererano ozvo kuona vana vadoko vosicha kozvo goridhi ino kumutundu unozivikana ngokuti seshikaru ino kudistrito rovhanduzi. Angelo Matusi inoena usiti ngozvo zviro izvi zvinonga zvosibara zvibinga mupini zvongozi ino pamwepo nokushama kubatwa ushoni kuzviitenderwa zvovana pamwepo nohomi hwavo wamangwana ino ovana ava zvinonga zvozobara zvibinga mupini pamaererano nozvo kutsva inokozvo goridhi. Uku ndikuona kupera kumasoko ongwa jino averengwa ndini Rosa Ndlovu.

0: kuziyemo
1: mashoro nkuma idu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zviro kwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: auzviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumutero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti
3: irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.